0: BTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
2: Ojan, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
3: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
2: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis ya, pasti.
2: Sampai
3: pasti
2: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
1: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek PramborsFM.com.
4: This is my station, Prambors, Indonesia.
5: Number one hit music station.
6: Non-stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia.
7: Number one hit music station.

0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi. This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, sudah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Framboers, mangga lagi.
3: Hey, what's up kalau muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: takut.
1: Eh, mau pulang ya?
2: Iya nih.
1: Yaudah yuk, bareng yuk.
2: Ayo.
1: Tapi pakai mobil lo ya?
2: Hah? Yaudah deh, boleh.
1: Oke.
3: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Halo sayang, aku gak... Kamu masih dari...
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: Halo sayang, aku gak... Kamu masih dari...
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
4: Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here on Prambors.
5: Indonesia. Number one hit music station.

BTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com. Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
2: Ojen, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
3: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
2: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum,
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Prambors.
6: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaum muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
7: This is my station. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Oi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
4: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
3: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
4: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
3: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
5: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
4: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
3: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
6: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
3: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
4: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
7: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
8: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
9: Halo, sayang. Aku gak...
7: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
8: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lo? Prambors, mangkal lagi.

0: ada yang siaran?
1: Ada dong. Ini lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Internet masih sering bermasalah. Komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
4: Kalau muda, buat lo yang suka lagu ini. Jangan sampai ketinggalan ya. Raufi bakal siaran bareng Kunto Aji live dari Studio Prambors. Kita bakal bahas apa aja sampai hal-hal seru yang mungkin lo belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya. Rabu 15 Juni 2026 jam 1 sampai 2 siang cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, siapa tahu bakal dijawab langsung sama Kunto Aji. Stream on prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station.
5: This is my station.
6: Prambors,
7: Indonesia
6: number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Hello, this is Captain Edda speaking.
2: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita, sama-sama pulang bareng waktu itu.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk cockpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
3: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
2: Ojen, salam kenal dari Kapten Edda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
4: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
2: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
4: Optimis ya, pasti.
2: Sampai
4: pasti
2: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
4: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
3: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Edda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Oi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.
2: Tokyo. Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik. Gak perlu paspor, gak perlu tiket pesawat. Cukup datang ke 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Dan nikmati pengalaman kuliner Japanese street food yang seru dengan suasana khas Jepang yang segar. Dan yang paling menarik, semua bisa kamu nikmati mulai dari hanya Rp30.000 net. Lagi mager keluar rumah, tenang. 60 Second to Tokyo juga tersedia di GoFood dan Shopee Food. Jadi kamu tetap bisa menikmati cita rasa Jepang di mana saja. Kunjungi 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Jalan Mangkubumi nomor 52, Yogyakarta. Untuk reservasi meja, hubungi 0274-292-0008 atau WhatsApp 0857-1386-8103. 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik.
3: Kalau muda, buat lo yang suka lagu ini. Jangan sampai ketinggalan ya. Raufi bakal siaran bareng Kunto Aji live dari Studio Prambors. Kita bakal bahas apa aja sampai hal-hal seru yang mungkin lo belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya. Rabu, 15 Juni 2026, jam 1 sampai 2 siang cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, siapa tahu bakal dijawab langsung sama Kunto Aji. Stream on prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station. This is non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors. Indonesia number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, famos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Bro, habis basket gini jerawat lo langsung pada nongol semua dah.
1: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
4: Tuh, belum lagi muka lo minyakan.
1: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
4: Yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
1: Emangnya bisa beneran, bro?
4: Beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lo sekaligus juga bisa.
1: Kok bisa sekaligus semua ya?
4: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
1: Oh gitu.
4: Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
1: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu, bro.
4: Iya dong.
1: Ya udah, gue bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
4: Padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
1: Bagi tuh indah, bro.
4: Indah buat lo doang kali.
1: Mantep, bro.
4: Men's Biore Acne Bright Care. Jerawat nyerah, wajah cerah. Bikin lo jadi siap tampil awesome.
5: Hello, this is Captain Ed speaking.
6: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihahi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
7: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
5: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
7: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
6: Ojen, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
8: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
6: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
8: Optimis kayak pasti.
6: Sampai
8: pasti
6: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
8: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
7: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
3: This is Prambors. Indonesia.
9: Number one hit music station.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Hai semuanya, aku Raisa. Senang sekali tahun ini bisa bergabung di panggung pagelaran Sabang Merauke hanya Indonesia yang punya sebagai Sri Kandi.
1: Hai, saya Rayunita. Super excited dan gak sabar. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya tahun ini?
2: Halo, kami Padi Ribon. Jangan lupa datang dan saksikan pagelaran Sabang Merauke hanya Indonesia yang punya Hikayat Sri Kandi Nusantara.
3: Hikayat Sri Kandi Nusantara, pertunjukan budaya kolosal dan spektakuler bersama Raisa, Yura Yunita, dan Padi Reborn, serta 700 seniman dari Sabang sampai Merauke. 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Beli tiketnya di tiket.com sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @pagelaran_sabang_merauke.
4: Kalau muda, buat lo yang suka lagu ini, jangan sampai ketinggalan ya. Raufi bakal siaran bareng Kunto Aji live dari Studio Prambor. Kita bakal bahas apa aja sampai hal-hal seru yang mungkin lo belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya. Rabu 15 Juni 2026 jam 1 sampai 2 siang cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, siapa tahu bakal dijawab langsung sama Kunto Aji. Stream on prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung
2: kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung
1: yang disiarkan serentak
2: oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pengaspalan difokuskan pada 17 ruas jalan. Persib targetkan juara Super League dan Piala Asia. Pemprov Jabar dorong standarisasi wisata ramah muslim. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pekerjaan pengaspalan jalan di Kota Bandung saat ini dilakukan berfokus pada 17 ruas jalan yang dinilai lalu lintas kendaraannya paling ramai. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mencontohkan ruas jalan Insinyur Haji Juanda atau Dago yang termasuk menjadi prioritas, termasuk upaya penyuntikan dengan cor beton untuk memperkuat badan jalan. Meski begitu, Farhan menyayangkan belum bisa dilakukannya pengaspalan pada sejumlah ruas jalan yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional Bandung Rapid Transit atau BRT. Seperti dilaporkan reporter Evi Damayanti, Farhan berharap seluruh ruas jalan di Kota Bandung dapat kembali mulus seiring dengan selesainya pembangunan BRT pada tahun 2027 mendatang.
3: Pengaspalan jalan, ya. Kan yang sekarang ini kita lagi fokus ke 17 ruas jalan. Kenapa 17 ruas jalan? Ada 17 ruas yang paling rame. Itu sebabnya kan Dago duluan tuh. Tetapi saking ramenya dan banyak sekali mobil-mobil besar lewat ke situ, jadi ambrol. Nah, sekarang ini Dago, itu Dago yang ke arah Dago Bengkok, dindingnya itu sedang diperkuat dengan suntikan-suntikan. Jadi memang lama. Beton, cor beton untuk memperkuat itu semuanya. Yang mudah-mudahan cepat. Yang sebetulnya agak gemes itu kita nunggu pengaspalan BRT. Seperti kita lihat ya, Ahmad Yani, Asia Afrika, Sudirman, Otista, Garinjulnya. Nah itu kita mesti nunggu bersamaan dengan BRT. Hempura pisan. Saya sudah masukin ke dalam daftar tapi belum boleh dikerjakan. Karena kita kerjanya mesti kerjasama dengan pelaksana BRT. Hempuranya. Tapi kalau BRT jadi, mudah-mudahan 2027 selesai BRT sudah mulus semuanya.
2: Manajer Persib Bandung Umu Mukhtar mengatakan semua pembelian pemain merupakan keputusan mutlak dari pelatih Igor Tolic. Kehadiran Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh, Gakuto Notsuda, Gabriel Mutombo dan Luka Menalo adalah untuk menambah pilihan bagi tim pelatih dalam menyusun kekuatan dalam mengarungi musim baru. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, Umuh menegaskan tidak perlu punya pemain bagus tapi tidak bisa meraih gelar juara. Akan lebih baik jika memiliki pemain berkualitas dan mampu meraih kejuaraan bergengsi di Indonesia dan tingkat Asia.
4: Kita harapan ke depan supaya lebih baik lagi, para boboto juga bisa tenang. Yang penting bukan karena pemain bagus, tapi nanti kalau harapan yang kita harapkan tidak sesuai dengan keinginan, kan itu yang rugi ya. Jadi bukan karena bagus, tapi alehat liur ya. Yang penting mah Persib rek alus, rek goreng, pokoknya mah bisa juara deui, gitu kan. Itu aja cita-cita semua dan permintaan kita semua ya.
2: Kolaborasi antar pihak menjadi hal yang sangat penting dalam mengembangkan penyiaran di Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat Adiana Slamet saat kegiatan pelatihan dalam rangkaian Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda 2026 yang digelar oleh KPID Jawa Barat berkolaborasi dengan Voice People Jawa Barat dan Komunitas Bandung Lautan Admin atau BLA. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, menurut Adiana, kegiatan tersebut sebagai salah satu bentuk kolaborasi antara lembaga penyiaran dan komunitas untuk bertemu dan menghasilkan dampak yang lebih bermanfaat.
5: Ya, ini bagian dari Hari Penyiaran Daerah. Kita menghadirkan lembaga penyiaran, gitu, Bandung Lautan Admin dan Voice People, gitu, untuk coba berkolaborasi. Apa visi apa yang kemudian bisa dikolaborasikan sehingga
6: halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
2: Untuk mendorong pemerintah kabupaten dan kota serta para pelaku usaha menerapkan standarisasi wisata ramah muslim, pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan Smiling West Java Muslim Friendly Tourism atau SWJMFT Awards 2026. Terdapat 8 kategori di SWJMFT Awards, antara lain Pemerintah Kabupaten Kota Pariwisata Ramah Muslim Terbaik, Hotel dan Restoran Ramah Muslim Terbaik, Daya Tarik Wisata Ramah Muslim Terbaik, dan Mall Ramah Muslim Terbaik. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Indra Sofyan, mengatakan kegiatan SWJMFT Awards bertujuan meningkatkan standarisasi ramah muslim pada sarana-prasarana di lingkungan destinasi wisata. Selain itu, untuk menunjukkan sinergi strategis untuk meningkatkan daya saing pariwisata Jawa Barat di tingkat nasional maupun internasional.
8: Salah satu target wisata mancanegara dari Timur Tengah, Malaysia mah udah pastilah begitu ya, Singapura, itu adalah Jawa Barat. Nah, memang yang perlu kita kemas sekarang adalah destinasi wisata yang biasa dikunjungi oleh mereka tidak hanya ke Pasar Baru, tapi sudah mulai kepada tempat-tempat destinasi seperti alam, buatan, dan juga adalah budaya. Nah, apalagi Jawa Barat sudah dilengkapi dengan infrastruktur yang cukup mumpuni. Terkait dengan Smiling West Java, ini penilaian kepada destinasi wisata yang ada di kabupaten kota. Sudah terdaftar 253 ya yang ikut dalam tahun ini. Dan ini mencirikan bahwa memang makin banyak lagi destinasi wisata yang siap.
2: Terkait dengan berita sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, saat ini sektor pariwisata harus dibangun dengan data yang kuat, kebijakan tepat, kolaborasi yang luas, dan pendekatan yang inklusif. Erwan berharap Smiling West Java Muslim Friendly Tourism atau SWJMFT Awards 2026 bisa memberikan hasil terbaik dan memberikan dampak positif bagi pengembangan pariwisata ramah muslim di Jawa Barat.
9: Namun potensi besar saja tidak cukup. Kita membutuhkan sistem yang mampu mengarahkan potensi itu menjadi daya saing yang nyata. Penguatan pariwisata ramah muslim melalui program SWJMFT sangat tepat dan visioner. Memperkuat kualitas ekosistem pariwisata ramah muslim ini bukan hanya soal label, tetapi soal kualitas layanan, kenyamanan, keamanan, dan kemudahan bagi wisatawan, khususnya wisatawan muslim. Jawa Barat sedang membangun ekosistem wisata yang lebih siap, lebih kompetitif, dan lebih beradab.
2: Masih terkait dengan berita sebelumnya, pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Pahlevi, mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat atas terselenggaranya Smiling West Java Muslim Friendly Tourism atau SWJMFT Awards 2026. Seperti dilaporkan reporter Suparno Hadisaputro, menurut Reza, pasar wisatawan muslim dunia terus menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dan menjadi salah satu segmen yang berkembang dengan cepat. Potensi tersebut harus bisa dijawab oleh pemerintah daerah dan para pengelola tempat wisata dengan menyediakan layanan tambahan yang diperlukan oleh wisatawan muslim.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah berhasil meraih prestasi membanggakan, khususnya dalam mengembangkan pariwisata ramah muslim di kancah nasional maupun internasional. Berbicara soal pariwisata ramah muslim, yang kita fokuskan sebenarnya adalah bagaimana menyediakan layanan tambahan ya, extended services gitu ya. Jadi bagaimana kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Di antaranya akomodasi yang ramah dengan wisatawan muslim, kemudian restoran yang bersertifikasi halal, kemudian juga tempat ibadah dengan fasilitas tempat bersuci dan toilet yang bersih ya, di destinasi wisata, panduan dan paket wisata ramah muslim, serta pemandu wisata yang berkompeten.
7: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
2: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Prambors, mangga lagi.
1: Ayo, ini udah bakumpul, bakumpul. Master Top 5 udah mau mulai, yo.
2: Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5.
3: The Dandies, we love you, The Dandies.
0: On Prambors.
1: Welcome to Master Top 5.
4: Yay!
1: Ini spesial Prambors 50 tahun. Makanya kita akan membawakan 5 radio-radio saingan Prambors.
4: Bukan dong.
1: Oke, enggak ya. 5 artis dunia gelar pesta ulang tahun super mewah.
4: Woi.
5: Ngomong dong bego lu.
4: Ya, hitung gua jeruk kecilin dikit.
1: Jangan
4: ngomong,
1: kasar.
4: Ngomong.
1: Jangan kasar ke orang tua.
4: Tahu gua dipukul mulu. Ya,
1: kita juga terus Denny.
4: Aduh.
1: Gila nostalgia nih Mas Darto 5 nih.
4: Yo,
1: brother buka cor.
4: Kita masih lincah gak sih ini kira-kira?
1: Ya kita lihat aja.
3: Nomor 5.
1: Di nomor 5 ada Lindsay Lohan. Aktris Hollywood terkenal Lindsay Lohan hanya membuat pesta yang katanya sederhana dengan beberapa teman dekatnya saat berusia 20 tahun.
4: Wow,
1: 20 tahun ukuran umur anjing.
4: Aduh udah tua.
1: Kurang lucu ya, oke.
4: Kok lu jadi gak pede gitu sih, benar tau?
1: Udah lama ya, udah lama.
4: Ini 20 tahun umur anjing, 20 tahun umur kita ini.
1: Ya, yang membuat tercengang adalah karena pesta kecil itu menghabiskan dana sebesar 100.000 US dollar.
4: Wow.
1: My God. Ini dana Kasina Indra kan?
4: Aduh.
1: Dana Darto.
4: Ya masih
1: US dollar,
4: masih
1: US
4: karatan ya, masih karatan.
1: Amplas dulu, amplas yuk.
4: US dollar tuh bukannya lu ngajakin saudara-saudara lu yang orang Jawa. US dollar?
1: US dollar sedulur.
4: Iya.
1: Ini masih gini aja dia. Udah nikah padahal.
4: Iya, penting bikin drop.
1: Yang membuat pesta Lohan mahal karena mantan artis cilik ini menyewa chef. Wah, terkenal.
4: Arnold.
1: Kerry Simon.
4: Oh,
1: dan Simon juga... nih silit monyet.
4: Bro.
1: Yo.
4: Kerry Simon itu, Bro. Jadi lu lagi ketahuan sama guru lu, terus lu panik karena Kerry Simon itu ketahuan ribut, siap-siap mau cabut. Dong.
1: Ayo. Dia masih singkatan aja. Aduh. Juga biaya mahalnya untuk menyewa rumah pantai di Malibu, Amerika Serikat. Malibu nih kalau 10.000 kurang 5.000 jadi Malibu.
4: Malibu ayo matuk, Bu.
0: Prambors mangga lagi.
6: This is non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors.
3: Indonesia.
6: Number one
3: hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
4: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
3: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
4: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
3: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
5: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
4: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
3: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
6: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
3: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
4: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
7: Kata gue 2-0.
8: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
7: Ya, yeah. 2-0.
8: 3-1,
7: 2-0.
8: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
7: Ada situ tuh.
8: Siapa strikernya?
7: Siapa?
8: Emang lu paham ada Neymar?
7: Ada.
8: Neymar mah kalau misalnya Neymar tuh 3-1. Yeah. Gila kali lu,
7: 2-0.
8: Gak mikir.
7: 2-6.
8: Gua bodoh.
9: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 11

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Hello, this is Captain Eddie speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
5: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula muda yang beruntung.
0: Now on the phone ada Iyana. Halo.
6: Halo kak.
0: Mantap Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
6: Iya betul.
0: Skornya berapa?
6: 0-0.
0: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Mau dipakai apa?
6: Beli buku sih.
0: Mau beli buku? Wah. Pinter banget Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
6: Prancis sih.
0: Prancis. Oke, okay. Gue ikut lo Iyana. Prancis for World Cup 2026. Alright. Congratulations, thank you, Ina.
5: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. For info, cek PramborsFM.com.
7: This is my station, Prambors, Indonesia, number one.

0: Prime Wars, mangga lagi.
1: Master of
2: Ihi, nomor 2 nih.
3: Di nomor 2, Oprah Winfrey. Oprah ini pernah merayakan pesta yang mewah. Di ulang tahun yang ke-50, Winfrey merayakan dengan makan siang
4: di McD. Selama 2 tahun
3: di Geprek Bensu.
4: Di Sabana.
3: Aduh,
4: jangan diturun-turunin semua. Makin turun aja.
3: Lalu menyewa tempat di pantai Montecito, California.
4: Monte mana, Pak?
3: Montecito.
4: Oh, di situ.
3: Itu kalau di situ. Oh, di sini?
4: Montecito. Montecito nih, Bro. Temen lu ngajak naik mobil muter-muter. Tiba-tiba dibuka kaca. Montecito.
3: Montecito.
4: Montecito.
3: Ulang tahun Winfrey juga turut dihadiri oleh aktor dan aktris terkenal seperti Tom Hanks.
4: Tom Hanks belum bener-bener, Pak.
3: Lagi nge-hanks dia. RAM-nya 2 GB. Yang menyita perhatian dalam perayaan tersebut adalah kue ulang tahun setinggi 400 kaki yang dihiasi dengan ribuan bunga.
4: Bunga pasir.
3: Ya ngicuk dong.
4: Ya ngicuk. Kirain asam-asam lemon gitu.
3: Kirain apa tuh namanya, jahe digeprek ya.
4: Ya enggak, ngapain sih jahe mah enggak asam.
3: Ya oke, sorry.
4: Bego.
5: Jangan marah-marah.
4: Itu juga jangan marah-marah.
3: Ini kue ulang tahun ini setinggi 400 kaki.
4: Iya.
3: Kaki jangkrik. Di nomor 2, Oprah Winfrey.
4: Wih, Oprah Winfrey. Lagunya
3: I Want to Break Free.
4: Saya malas mikir. Jadi temen lu namanya Freya. Dia cerita, wih, cewek gue, Bro, belum pernah ngapa-ngapain. Oprah Winfrey.
3: Oprah Winfrey.
4: Perawan tapi bebas gimana sih?
1: Master of
0: Prambors, mangga lagi.
6: Kata Oslo, feels lagu People on the Side kayak Sting lagi ngopi bareng John Mayer di coffee shop yang muterin lagu Rex Orange County. Kok bisa?
3: Ngomongin People on the Side nih ya. Bener. Lu awal mula nulis People on the Side ini gimana?
7: Kalau misalnya dari songwritingnya sendiri, ini waktu itu emang kita lagi inkubasi itu, gue, drummer gue sama gitaris gue di tempat gue gitu.
3: Oke.
7: Waktu itu kita awalnya nih pengen punya lagu kayak The Police tuh yang Every Breath You Take. Setelah selang sejam kemudian kita sama-sama ngaku kalau kita gak mampu ya. Apa John Mayer aja, John Mayer juga ada Edge of Desire gitu. Punya pola gitar yang sama gitu. Akhirnya bisa kayak kita coba terin gitaris dari sana. Terus notasi vokalnya gue pengen lebih ringan lagi. Jadi gue nyanyiinnya pengen kayak gaya-gayanya Rex Orange County gitu. Jadi kalau misalnya gue deskripsikan lagunya, maksudnya feelsnya gimana, itu kayak mungkin Sting lagi ngopi sama John Mayer, terus di coffee shopnya lagi ada lagu Rex Orange County gitu.
3: Oh gitu ya. Kalau dijelasin kayak gitu. Oke. Di People on the Side ada satu bait, don't need to say sorry cause I'm the mess.
7: Ya.
3: Nah itu gimana? Bisa di elaborate sedikit gak?
7: Mungkin yang si pihak yang ditunggu, maaf ya aku belum bisa ngasih putusan misalnya gitulah. Tapi sebenarnya I'm the mess karena udah tahu nggak bakal mungkin, tapi gue tetap nunggu gitu maksudnya.
3: Oh.
7: Ya emang gue yang udah berantakan dari awal lah gitu. Lo bisa cabut kapan aja, cuman lo milih untuk stay aja gitu.
3: Agak itu ya. Apa namanya yang suka menyakiti diri sendiri tuh?
7: Limban.
3: Waduh. Ya karena emang suka menyakiti diri sendiri, demi. Aduks. Bener sih, gak salah sih ya.
6: Tonton keseruan Raffi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
0: This is Prambors, Indonesia number one hit music station.

0: Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
1: Hah? Emang bisa?
2: Ya bisa dong. I Love Mas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Mas juga membeli logam mulia lain kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Mas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Mas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
3: Jual emas harga puas.
4: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out, minum cheers dulu dong.
4: Ah, segar, ini ya alkalin ya.
5: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
6: Kata gue 2-0.
7: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
6: Ya, yeah. 2-0,
7: 3-1,
6: 2-0.
8: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
6: Ada situ tuh.
8: Siapa strikernya?
6: Siapa?
8: Emang lu paham ada Neymar?
6: Ada.
8: Neymar mah kalau misalnya Neymar tuh 3-1.
6: Yeah. Gila kali lu,
8: 2-0.
6: Gak mikir. 2 genep.
8: Wah bodoh.
0: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
9: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia, number one hit music station.

0: keluarga Cemara.
1: Cet, apa Cet?
0: Ikut gue yuk.
1: Kemana?
0: Jalan-jalan.
1: Kemana?
0: Ketemu keluarga Cemara.
1: Itu pemeran-pemerannya?
0: Aba, Eis, Ara, terus
1: yang, yang itu serial, aduh, tahun 90-an ya?
0: Ya, bisa dibilang begitulah.
2: Harta yang paling berharga adalah keluarga.
1: Itu kan?
0: Ya, kurang lebih lah. Pokoknya keluarga Cemara.
1: Keluarga Cemara?
0: Iya, mau gak?
1: Yaudah deh, pengen ketemu deh. Gue pengen ketemu pemeran-pemerannya.
0: Pemeran? Ya udah, oke lah. Ayo kita pergi ketemu keluarga Cemara.
1: Jauh amat Cerot ke Bogor segala begini sampai tadi lewat Ciawi.
0: Udah biarin sini maju sini.
1: Ayo jalan. Ini lagi pada ngapain sih di sini?
0: Jalan lagi nih. Tuh lihat tuh. Nah, kita sudah di hutan.
1: Oh, mereka bikin outing di sini.
0: Oh, bukan.
1: Apa?
0: Nih lihat deh, tuh keluarga Cemara tuh. Tuh. Itu Cemara satu tuh yang agak gede tuh gua rasa itu adalah Cemara bapak. Itu yang ada nyamping Cemara ibu. Itu anak-anaknya banyak tuh. Karena di sini hutan Cemara tuh lihat tuh. Tuh Cemara semua. Itu sekeluarga tuh Cemara semua tuh.
1: Gila.
0: Keluarga Cemara. Kita di hutan Cemara
1: kayaknya. Iya, jauh-jauh gue dibawa ke hutan, men.
0: Ini keluarga Cemara tuh, Cemara.
1: Ini semua. Bukan keluarga Cemara.
0: Iya.
1: Ini keluarga Cemara.
0: Cemara.
1: Iya.

0: Bucket up, bucket up.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
0: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: aplikasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Kalau muda, buat lo yang suka lagu ini. Jangan sampai ketinggalan ya. Raufi bakal siaran bareng Kunto Aji live dari Studio Prambor. Kita bakal bahas apa aja sampai hal-hal seru yang mungkin lo belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya. Rabu 15 Juni 2026 jam 1 sampai 2 siang cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, siapa tahu bakal dijawab langsung sama Kunto Aji. Stream on prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: This is my station. Prambors, Indonesia number one.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Woi, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: BTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
2: Now on the phone ada Iyana. Halo.
3: Halo, Kak.
2: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
3: Iya, betul.
2: Skornya berapa-berapa?
3: 0-0.
2: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Mau dipakai apa?
3: Beli buku sih.
2: Mau beli buku? Wah. Pintar banget Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
3: Prancis sih.
2: Prancis. Oke, okay. Gue ikut lo Iyana, Prancis for World Cup 2026. Alright. Congratulations, thank you, Ina.
1: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek PramborsFM.com.
4: This is my station, Prambors. Indonesia, number

This is my station. Indonesia, number one hit music station.

New music. Let me play you something new. New music on Tremors.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framworks, mangka lagi.
2: Ini dia, makna grey area di lagu terbaru Oslo, People on the Side. Cocok buat kamu yang lagi di fase situationship.
3: Jadi ini lu baru ngerilis satu lagu juga, judulnya People on the Side.
4: Bener.
3: Ini dirilis bulan lalu lo ya.
4: Bulan lalu, bener.
3: Bulan lalu, dan ini tentang grey area.
4: Grey area, bener.
3: Betul.
4: Bener.
3: Bisa dielaborate grey area itu apa lo?
4: Lagu ini feels like itu kayak untuk pertanyaan kita nih apa ya sebenarnya gitu.
3: Oke, kita nih apa sebenarnya?
4: Kita nih apa sih, ini hubungan ini mau apa gitu.
3: Oh, masalah relationship pasti ya.
4: Relationship, dan bisa juga dari POV orang yang lagi nunggu seseorang gitu.
3: Oke.
4: Kayak bisa nunggu kepastian, bisa nunggu kapan putusnya, gebetannya gitu.
3: Oke.
4: Ini sebenarnya inspirasi dari ada salah satu cerita teman gue. Jadi emang dia lagi ada suka sama seseorang, cuman si yang dia sukain tuh masih gak tau, belum mau komitmen, belum ya mungkin anak sekarang sebetulnya situationship ya.
3: Betul.
4: Kalau zaman gue kan HTS namanya. Dan gue dulu pernah ngerasain ini juga. Jadi waktu dia cerita, terus gue langsung nulis lagu. Gue recalling all the feelings yang pernah gue rasain dulu juga gitu. Jadi gue campurin feelings dia sama feelings gue dulu.
3: Oke, okay, people on the side.
4: People on the side.
3: Jadi masalah situationship.
4: Situationship.
3: Nungguin bener. Orang. Menurut lo nungguin orang tuh good idea nggak?
2: Tonton keseruan Raffi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Promos Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya. I don't know what to do.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
5: Now on the phone ada Iyana, halo.
6: Halo kak.
5: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
6: Iya, betul.
5: Skornya berapa-berapa?
6: 0-0.
5: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250 ribu.
6: Terima kasih kak.
5: Mau dipakai apa?
6: Beli buku sih.
5: Mau beli buku? Wah, pinter banget Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
6: Prancis sih.
5: Prancis? Oke, okay. Gue ikut lo Iyana. Prancis for World Cup 2026. Alright, congratulations, thank you Iyana.
4: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
7: This is my station, Prambors, Indonesia, number one.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Akhirnya, Oslo Ibrahim nyanyiin lagu terbarunya, People on the Side, live dari studio Prambors. Kita dengerin yuk kalau muda.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Framboards, mangga lagi.
3: Halo sayang, aku
1: dari. Hah? Apa sih? Gak kedengeran? Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
3: Halo sayang, aku gak
1: dari. Hah? Apa sih? Gak kedengeran? Halo, sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
4: Hey, what's up kalau muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: ITS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Hello, this is Captain Eddie speaking.
2: Satu hari ini nanti adalah hari Senin. Ketemu kamu lagi, crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng begitu.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
3: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
4: Now on the phone ada Iyana, halo.
5: Halo kak.
4: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
5: Iya betul.
4: Skornya berapa?
5: 0-0.
4: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250 ribu. Mau dipakai apa?
5: Beli buku sih.
4: Mau beli buku? Wah, pinter banget Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
5: Prancis sih.
4: Prancis, oke. Okay. Gue ikut lo Iyana. Prancis for World Cup 2026. Alright, congratulations. Yeah. Thank you, Iyana.
3: Tuh kan, kaula muda. Buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek PramborsFM.com.
6: This is my station, Prambors. Indonesia, number one.

0: Yang
1: halo.
0: Halo.
1: Ada yang siaran?
0: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors, mangga lagi.
3: Mas Darto 5.
4: Welcome back to Mas Darto 5555. Ini kita bisa recap ya.
5: 5 artis Prambors, Pak.
4: Dunia gelar pesta ulang tahun super mewah. Nomor 1.
6: Nomor 1.
4: Sean Cole.
5: Woi, gokil dia.
4: Siapa, Pak? Rapper.
5: Oh.
4: Atau yang lebih dikenal dengan Puff Daddy atau P Diddy merayakan dan membuat pesta ulang tahun super mewah. Dalam perayaan ulang tahun ke-40, musisi hip-hop terkaya di dunia ini menghabiskan uang sebesar $3 juta.
5: Buset deh.
4: Setara 42 miliar untuk pesta tersebut.
5: Mamma mia.
4: Sayangnya umurnya hanya cuma sampai 39. Terus yang ulang tahun siapa?
5: Ya.
7: Super mewah itu, Bu.
4: Ya.
7: Ini ada nyonya. Manggil drivernya. Super mewah.
4: Supir.
5: Kenapa dicium?
4: Pesta Puff Daddy yang diadakan di Plaza Hotel Grand Mahakam tersebut.
5: Hotel Tulip
4: Plaza Hotel Grand Ballroom Fifth Avenue New York, Amerika Serikat tersebut super mewah menghadirkan model serta artis terkenal seperti Nelly Furtado, Kim Kardashian dan lain-lainnya.
5: Kim Jong-un
4: enggak? Enggak dong, Kim Jong-un ngapain diundang ke situ, Bos? Oh. Ribet banget, Bos.
5: Kim Jong-un dan Kimochi.
4: Aduh.
5: Super mewah, Bro, super mewah itu, Bro.
4: Iya, Bro.
5: Tiba-tiba ngelihat ada yang melesat cus biru sama merah. Superman.
4: Wah. Wow.
5: Superman.
4: Wah. Wow.
5: Dia masak Superman.
4: Wah. Wow.
5: Superman.
4: Wah. Wow. Satu lagi.
5: Enggak mau.
4: Enggak mau.
5: Hat-trick. Lu semua gua.
4: Bagus.
5: Oke.
4: Oke. Nelly Furtado tuh kalau dia ngambil nada bawah.
5: Iya, benar.
4: Naik di atas Nelly Furtado.
5: Aduh. Furtado mau obat batuk, Pak.
4: Aduh. Furtado. Oh.
5: Furtado.
4: Gantare itu ayam.
5: Ayam
4: Gantare udah enggak ada.
5: Ayam Gantare gitu.
4: Aduh.
5: Apa sih lu ngajak joget dangdut?
4: Langsung ngerem.
5: Jadi
4: langsung ngedrop.
5: Furtado ini ini ya kuda yang malas ya. Karena Furtado ini fura-fura tarik dokar. Keren banget gua. Mantep banget gua.
4: Di nomor 1 Sean Combs.
5: Lu mau masuk rumah? Sean Combs.
4: Assalamualaikum.
5: Aduh.
4: Bisa juga loncat. Ini kok kayak gini, kalau belum mati jangan dikubur nih.
5: Iya,
4: Pak. Gua harus kalau mati harus bilang-bilang. Karena enggak
5: bisa gitu.
4: Enggak sempat.
5: Enggak
4: sempat.
5: Enggak takutnya nge-challenge slang sama dewa.
4: Masih meriah aja tuh kematian.
5: Lu nge-MC kan?
4: Iya. Kalau enggak keburu mati duluan ya.
5: Iya.
4: Oke, itu dia tadi 5 artis super mewah dunia yang merayakan pesta ulang tahun super mewah. See you in the next Mas Darto 5.
5: You
3: Mas Darto 5.
2: Prambors, mangga lagi.
8: This is
9: non-stop hits.
10: We got more hit music, y'all.
9: On Prambors.
11: Indonesia.
9: Number 1
11: hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
5: Tapi masih bingung, cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
4: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
5: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
4: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
6: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
5: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
4: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
7: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
4: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
5: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
8: Wah, panas juga ya main padel.
9: Time out. Minum cheers dulu dong.
8: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
9: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
10: Eh, kata gue 2-0.
11: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
10: Ya, 2-0,
11: 3-1,
10: 2-0.
12: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
10: Ada situ tuh.
12: Siapa strikernya?
10: Siapa lu?
12: Paham, ada Neymar.
10: Ada
12: Neymar mah, kok misalnya Neymar tuh 3-1. Gila kali lu,
10: 2-0.
12: Gak mikir.
10: Eh, 2-6.
12: Gua bodoh.
13: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
14: This is my station, Prambors, Indonesia, number one.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Framboards, mangga lagi.
1: Kata Oslo, feels lagu People on the Side kayak Sting lagi ngopi bareng John Mayer di coffee shop yang muterin lagu Rex Orange County. Kok bisa?
3: Ngomongin People on the Side nih ya. Lu awal mula nulis People on the Side ini gimana?
4: Kalau misal dari songwritingnya sendiri, ini waktu itu emang kita lagi inkubasi itu gue, drummer gue sama gitaris gue di tempat gue gitu.
3: Oke.
4: Waktu itu kita awalan nih pengen punya lagu kayak The Police tuh yang Every Breath You Take. Setelah selang sejam kemudian kita sama-sama ngaku kalau kita gak mampu ya. Apa John Mayer aja, John Mayer juga ada Edge of Desire gitu. Punya pola gitar yang sama gitu. Akhirnya bisa kayak kita coba terinspirasi dari sana. Terus notasi vokalnya gue pengen lebih ringan lagi. Jadi gue nyanyiinnya pengen kayak gaya-gayanya Rex Orange County gitu. Jadi kalau misalnya gue deskripsikan lagunya, maksudnya feelsnya gimana, itu kayak mungkin Sting lagi ngopi sama John Mayer, terus di coffee shopnya lagi ada lagu Rex Orange County gitu.
3: Oh gitu ya. Kalau dijelasin kayak gitu. Oke. Okay. Di People on the Side ada satu bait, don't need to say sorry cause I'm the mess.
4: Ya.
3: Nah itu gimana? Bisa di elaborate sedikit gak?
4: Mungkin yang si pihak yang ditunggu, maaf ya aku belum bisa ngasih putusan misalnya gitu lah. Tapi sebenarnya I'm the mess karena udah tahu gak bakal mungkin, tapi gue tetap nunggu gitu maksudnya.
3: Oh.
4: Ya emang gue yang udah berantakan dari awal gitu. Lo bisa cabut kapan aja, cuman lo milih untuk stay aja gitu.
3: Agak itu ya, apa namanya yang suka menyakiti diri sendiri tuh?
4: Limban.
3: Waduh. Ya karena emang suka nyakitin diri sendiri deh. Duks. Bener sih, gak salah sih ya.
1: Tonton keseruan Raffi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Promos Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Oi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh.
3: Frambors, mangga lagi.
4: Hello, this is Captain Ed speaking.
5: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
7: Now on the phone ada Iyana. Halo.
8: Halo, Kak.
7: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
8: Iya, betul.
7: Skornya berapa-berapa?
8: 0-0.
7: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Mau dipakai apa?
8: Beli buku sih.
7: Mau beli buku? Wah. Pintar banget Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
8: Prancis sih.
7: Prancis. Oke, okay. Gue ikut lo Iyana, Prancis for World Cup 2026. Alright. Congratulations, thank you, Ina.
6: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek PramborsFM.com.
4: This is my station.
3: Prambors.
4: Indonesia.
2: Number one hit music station.

0: Ini dia makna gray area di lagu terbaru Oslo, People on the Side. Cocok buat kamu yang lagi di fase situationship.
1: Jadi ini lu baru ngerilis satu lagu juga, yeah. Judulnya People on the Side.
2: Bener.
1: Ini dirilis bulan lalu lo ya.
2: Bulan lalu, bener.
1: Bulan lalu, dan ini tentang gray area.
2: Gray area, bener.
1: Betul.
2: Bener.
1: Bisa dielaborate gray area itu apa lo?
2: Lagu ini feels like itu kayak untuk pertanyaan kita ini apa ya sebenarnya gitu.
1: Oke, okay, kita nih apa sebenarnya?
2: Kita ini apa sih, ini hubungan ini mau apa gitu.
1: Oh, masalah relationship pasti ya.
2: Relationship, dan bisa juga dari POV orang yang lagi nunggu seseorang gitu.
1: Oke, okay.
2: Kayak bisa nunggu kepastian, bisa nunggu kapan putusnya gebetannya gitu.
1: Oke, okay.
2: Ini sebenarnya inspirasi dari ada salah satu cerita temen gue.
1: Mm-hmm.
2: Jadi emang dia lagi ada suka sama seseorang, cuman si yang dia sukain tuh masih nggak tahu, belum mau komitmen, belum ya, ya mungkin anak sekarang sebetulnya situationship ya.
1: Betul.
2: Kalau zaman gue kan HTS namanya. Dan gue dulu pernah ngerasain ini juga. Jadi waktu dia cerita, terus gue langsung nulis lagu. Gue recalling all the feelings yang pernah gue rasain dulu juga gitu. Jadi gue campurin feelings dia sama feelings gue dulu.
1: Oke, okay, people on the side.
2: People on the side.
1: Jadi masalah situationship.
2: Situationship.
1: Nungguin bener. Orang. Menurut lo nungguin orang tuh good idea nggak?
0: Tonton keseruan Raffi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Promos Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
1: Eh, kata gue 2-0.
2: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
1: Ya, 2-0.
2: 3-1, 2-0.
3: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
1: Ada situ tuh.
3: Siapa strikernya?
1: Siapa?
3: Emang lu paham ada Neymar?
1: Ada.
3: Neymar mah, kok misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
1: 2-0.
3: Gak mikir.
1: Eh, 2-6.
3: Gua bodoh.
4: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
0: This is Prambors.
5: Prambors.
0: Indonesia.
5: Number one hit music station.

0: Oh. Hey, serba mewah. Eh, Cerat.
1: Eh, what's up, Cerat?
0: Gue baru dapat bonus.
1: Oh, what, wow.
0: Asik ya, bro?
1: Asik lah, Serok. Beli apa nih, Grips?
0: Grips tuh apa?
1: Kenapa lo kepala gue aja?
0: Kenapa lo manggil gue Grips? Pegangan, Grip.
1: Hey, Sob.
0: Baru dapat bonus nih, coy.
1: Apa tuh, Tox?
0: Gue tinggal lo ya, bye.
1: Jangan, Cerat, apa? Terus bonus tuh hasilnya apa?
0: Sini, Doi. Gue pengen kasih lihat. Gue baru beli rumah mewah dan mobil mewah.
1: Funky. Rich pip.
0: Yeah, man.
1: Okay, bro.
0: Let's break it down, man.
1: Okay, man. Ayo.
0: You wanna see me?
1: Gua mau.
0: Bener nih.
1: Let's go.
0: Kalo pingsan lagi.
1: Bangga. Gua bangga, Cerat.
0: Lo katro.
1: Ya, gua bakal pingsan tapi gua bangga dong.
0: Ntar lo ngiler lagi.
1: Tempat gua pasti ngiler.
0: Ya udah.
1: Ayo dong.
0: Gimana?
1: Mana mewahnya, Cerat? Rumah lo kayu gini.
0: Bukan kayu.
1: Triplek.
0: Nah, Peter.
1: Mana?
0: Ini mobil gua.
1: Gini. Mana ini mah mobil karatan ini.
0: Rumah gua, lihat dong rumah gua nih.
1: Mau rumah dari triplek, mana mewahnya? Kata lu mewah. Mobil mewah, rumah mewah.
0: Sus, diam. Rumah ini warnanya apa?
1: Merah.
0: Bukan begitu. Lebih manja lagi.
1: Mewah.
0: Rumah ini warnanya apa?
1: Mewah.
0: Mobil ini warnanya apa?
1: Mewah.
0: Benar enggak aku baru beli mobil mewah sama rumah mewah?
1: Ih,

0: ada. Jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
1: Now on the phone ada Iyana. Halo.
2: Halo, Kak.
1: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
2: Iya, betul.
1: Skornya berapa-berapa?
2: 0-0.
1: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000.
2: Terima kasih, Kak.
1: Mau dipakai apa?
2: Beli buku sih.
1: Mau beli buku? Wah, pinter buat Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
2: Prancis sih.
1: Prancis? Oke, okay. Gue ikut lo, Iyana. Prancis for World Cup 2026. Alright, congratulations. Thank you, Iyana.
0: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Ede dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
3: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

Akhirnya, Oslo Ibrahim nyanyiin lagu terbarunya People on the Side live dari studio Prambors. Kita dengerin yuk kalau mudah.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Oi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
1: Oh. Prambors, mangga lagi. Prambors.

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Oi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, Manggala

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: is the album.
1: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos.
2: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
3: Oh. Prambors, mangga lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.